Belilin bikin dewa la ilaha illallah. Bala bisa nyawa amlu dosin digantik la ilaha illallah. Ba dotul amatin yarinci yannah. Bistana nyawa

kimeru kan bune moy hadimul ladat kon nak lu jara baye xel moy takale mbolo yi

kawachul, ada kawachul, maka wachul. Ngejis nikon, batu tauhid bobo.